Selamat pagi teman Pro 2 yang sudah menunjukkan jam 7 pagi. Selamat beraktivitas sebagaimana semestinya hari-hari kamu teman Pro 2. Dan juga di jam 7 ini anak-anak sudah siap-siap untuk ke sekolah dan mengikuti ujian ya. Mungkin hari ini hari terakhir mengikuti ujian, ataupun hari ini juga aktivitas kamu sedikit lebih, ya lebih santai dibanding hari-hari sebelumnya. Masih terus dispada, Dika terus temenin, dan juga kita hadirkan informasi. Ya teman Pro 2, sebanyak 36 anak di Aceh Timur operasi bibir sumbing gratis. Pelaksanaan operasi bibir sumbing berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud ya, di mana kegiatan bakti kesehatan tersebut digagas oleh Polres Aceh Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Pelaksanaan operasi turut juga didukung oleh Yayasan Smile Training Aceh yang selama ini aktif membantu penanganan pasien bibir sumbing. Sebanyak 36 anak dari berbagai wilayah di Aceh Timur ya terdaftar sebagai peserta dalam program operasi bibir sumbing gratis tersebut. Dalam kesempatan itu teman Pro 2, Bupati Al-Farlaki mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan sosial tersebut, termasuk tim dokter bedah plastik yang datang dari Sumatera Utara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh Timur. Dan program operasi bibir sumbing ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tapi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak-anak yang menjalani tindakan medis ya. Jadi beliau berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, jadi sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat gitu. Selain itu, Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi juga mengatakan kegiatan operasi bibir sumbing merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi beliau berharap para pasien yang telah menjalani operasi dapat kembali beraktivitas dengan penuh percaya diri serta meraih cita-cita yang diimpikan.

0: Ai, ada Ian tuh.
1: Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
0: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
1: Cie, pipinya merah.
2: Ih, Dera.
3: Pada.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Di Spada, kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
6: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
5: Kreativitas.
6: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
5: Bahkan hobi.

0: Anak muda masih minim banget.
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Di sepada selamat pagi teman perdua yang terus kamu dengarkan di suasana pagi hari Kamis ini teman perdua. Di tanggal 11 Juni 2026 banyak sekali list yang sudah kamu upayakan agar semuanya bisa terlaksana dengan baik di hari ini. Jadi sangat semangat untuk kita semua ya. Dan juga di pagi hari ini kamu sudah siap-siap untuk bekerja tadi teman perdua ya. Kalau misalkan kita lihat dari suasananya ya, mendung banget di Kota Loksemawe. Tapi kadarullahnya ini udah mulai terlihat cerah gitu ya. Jadi aktivitas kita itu juga tidak terhambat karena faktor cuaca. Itu yang paling penting. Jadi selamat pagi untuk kita semuanya. Tadi kita sudah hadirkan informasi juga ya. Dan di pagi hari ini semoga pagi kamu itu sudah good mood ya. Kamu sudah membangun mindset yang oke, pagi ini aku akan terus bersyukur, aku akan terus bekerja dengan baik ya, sesuai dengan tanggung jawabku. Dan kalau misalkan kamu udah mikir gitu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja teman perdua. Selamat pagi, masih kita dengarkan lagu-lagu juga. Ini salah satu lagu yang sangat istimewa di pagi hari, yaitu lagu darinya Feby Putri, ada Nadine Amizah. Wow, semuanya nih di sini ada Edgitaf, terus juga ada Vina Panduwinata juga ya, lagi nyanyiin lagu Negeriku ya. Aduh, semoga negeri ini semakin menjadi negeri yang lebih baik lagi ya teman perdua, dengan gonjang tumbruk yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Harga BBM naik gitu ya. Terus juga beberapa orang mengeluhkan dapur MBG yang mulai ditutup. Ada sebagian orang yang udah tutup aja, ada sebagian lagi waduh gimana ya mata pencariannya di situ. Pokoknya banyak problemnya teman perdua. Jadi semoga kamu juga menjadi orang-orang yang bijak, salah satunya dengan berkomentar juga yang bijak-bijak, jangan sembarangan ngomentarin ini dan itu ya. Jadi ketikannya juga dijaga gitu teman perdua ya. Pokoknya kita sebagai anak-anak bangsa yang cemerlang, anak-anak bangsa yang juga sangat sejauh ini anak-anak muda menjadi garda terdepan. Semoga anak-anak muda sekarang lebih maju-maju lagi lah ya pemikirannya. Jangan cuma ngegame aja, jangan cuma taunya pinjol-pinjol aja, tapi gak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Jadi semoga kita terus semangat. Dan di pagi hari ini juga teman perdua, kamu tidak lupa untuk terus bersyukur dengan apapun yang kita miliki, karena banyak sekali orang di luar sana mau ada di posisi seperti kita gitu. Apapun itu ya. Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya di pagi hari ini yang kamu sedang lakukan, semoga semuanya diberikan kemudahan dan kita usahakan menjadi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang melakukan yang terbaik tentunya. Kita ke lagu berikutnya darinya, kita puterin ya darinya Discorial Manino ya, dengan Badai Telah Berlalu darinya BCL. Semoga badai-badai lainnya sesegera mungkin berlalu di negeri kita Indonesia ini.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya.

Kalau misalkan dengerin lagu ini darinya Troye Sivan dengan Angel Baby ya, ini kayak kita flashback lagi ke tahun 2020 gak sih? Pas banget di bulan puasa atau memperdua ya, mengenang betapa kita mengenang era-era kita tuh kayak lagi jatuh-jatuh cinta gitu ya. Ada gak yang kisah percintaannya di tahun 2020 akhirnya sekarang kalau ingat lagu ini, sekarang kalian udah berumah tangga bersama. Aduh, memang kalau misalkan ngomongin soal pernikahan, jodoh ya, jodoh rezeki itu gak ada yang tahu gitu teman Pradua. Semoga kamu sudah mempersamai dengan orang lain kamu sayang ya sejauh ini. Terima kasih atas perjumpaan kita teman Pradua di hari ini di tanggal 11 Juni 2026. Terima kasih untuk waktunya yang sudah kamu mempersamai sama aku. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama aku nemenin kamu dari jam 5 pagi hingga jam 9 ini tentunya. Terima kasih, sebentar lagi ada chef yang menemani kamu di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, senang sekali siap kembali jumpain kalian di teman Pro 2. Kembali lagi nemenin kalian di hari ini, teman Pro 2. Hari Kamis ya, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, seperti biasanya siap bakal menemani kamu sampai nanti pukul 3 sore, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buatnya Dika tadi, teman Pro 2, yang udah nemenin kalian. Dan sekarang chef yang bakalan nemenin kalian nih, teman Pro 2. So, teman Pro 2, di hari Kamis ini walaupun udah tinggal satu hari lagi menuju weekend gitu ya, Sabtu Minggu gitu ya, masih ada hari Jumat besok, sehari lagi teman Pro 2. Ya, tetap semangat dalam menjalani hari kita, teman Pro 2. Ya, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita gitu ya. Dan juga kayaknya menjalani hari itu harus memang dengan hati yang baik kayak gitu ya, hati yang senang kayak gitu, teman Pro 2. Kalau enggak ya kayaknya bakalan berat aja. Walaupun memang sebenarnya ada masalah gitu, teman Pro 2 ya. Hari-hari ini enggak mungkin gampang aja dilewatin gitu, teman Pro 2. Pasti setiap dari kita pasti punya masalahnya masing-masing, pasti punya hambatannya masing-masing, teman Pro 2. Tapi pada intinya ya, menjalani hari dengan penuh semangat dan penuh afirmasi-afirmasi positif seperti itu, teman Pro 2 ya. Karena memang semua udah ditulis dan semua udah beredar pada garis edarnya gitu, teman Pro 2 ya. Gak mungkin bisa kita hindari gitu ya, apa yang udah menjadi milik kita gak bakal bisa terlewati, teman Pro 2. Dia pasti bakalan menjumpai kita gitu, teman Pro 2 ya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dan juga pastinya terus berpikir positif gitu, teman Pro 2 ya. Harus diberikan afirmasi-afirmasi positif dalam kehidupan ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksmawe, teman terbaik kamu.

0: So yo teman Pro 2, aduhai sayang darinya Yura Yunita teman Pro 2 menemani hari Kamis ini teman Pro 2 ya. So by the way pastinya chef juga nemenin kalian ya teman Pro 2. Dan duhai sayang teman Pro 2 darinya Yura Yunita teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah gimana ya, kalau kita bilang nuansa tembang. Lagunya ini bernuansa pop jazz teman Pro 2 gitu ya. Terus juga apa ya, liriknya tuh puitis-puitis banget gitu teman Pro 2 ya. Lagu ini memang udah sedikit lama ya dirilis di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2020 kalau chef gak salah kayak gitu. Lagu ini tuh cukup apa ya, cukup erat kaitannya gitu ya, maknanya juga ungkapannya gitu ya. Ini untuk rasa syukur atas kehadiran orang yang terkasih teman Pro 2, yang mampu buat kita udah apa ya, seolah-olah jadi lupa waktu gitu, berada di dekatnya orang tersayang itu gitu teman Pro 2.
1: Kau bawa bahagia ke dekatku, kau buatku lupa.
0: Nah by the way teman Pro 2, fakta unik dan menarik soal lagu Yura Yunita ini teman Pro 2 ya, ternyata ini kolaborasi bareng dengan Tulus teman Pro 2 gitu. Yura Yunita gitu ya. Yura menggandeng musisi kenamaan nih teman Pro 2 ya, Tulus gitu ya, untuk menulis lirik lagunya bersama-sama gitu. Ini merupakan kali keduanya ya mereka berkolaborasi, setelah sebelumnya sukses dengan lagu Buka Hati teman Pro 2 gitu teman Pro 2. Dan lagu ini tuh digarap oleh Ari Renaldi gitu teman Pro 2. Lagu bernuansa jazz pop ini ya menenangkan gitu ya. Dan diproduseri oleh Ari Renaldi gitu. Jadi sosok di balik aransemen megah dan syahdu yang menjadi ciri khas lagu-lagunya Yura, ternyata nah adalah Ari Renaldi teman Pro 2 gitu.

Nah, so by the way teman Pro2 ya, ini satu buah harapan dari Yura sendiri sebenarnya gitu ya, yang akhirnya menjadi satu buah lagu gitulah. Maksudnya mungkin ada harapan dari si Yura Yunita gitu ketika menulis lagu ini gitu, yang dituangkan dalam lagu inilah gitu, ada harapan-harapan gitu teman Pro2 gitu ya. Jadi Yura menciptakan lagu ini tuh dengan harapan dengan judulnya Duhai Sayang gitu ya. Bisa menjadi lagu cinta klasik Indonesia gitu ya, dan juga bisa dinikmati sepanjang masa gitu tahun Pro2. Dan juga ya seperti yang udah Chef bilang di awal tadi gitu ya, maksudnya ini jadi kayak satu buah rasa syukur lah gitu ya, dengan karena orang terkasih yang ada di kehidupan kita gitu tahun Pro2.

So teman Pro 2, lagu ini tuh dibuat dengan pemilihan kata yang sangat-sangat cukup menyentuh gitu teman Pro 2. Lagu ini tuh didedikasikan untuk siapapun sosok yang amat dicintai gitu teman Pro 2. Jadi lagu ini bisa relate di banyak orang teman Pro 2 ya, dimana bersamanya ada rasa aman, rasa nyaman kayak gitu ya, dan kebahagiaan yang cukup-cukup melimpah gitu teman Pro 2. Dan kita juga berharap lagu ini tuh bisa bisa ngedoktrin kita gitu ya, membawa afirmasi positif seperti yang udah Chef sampaikan tadi tahun Pro 2 gitu ya. Supaya kayak ya udah kita juga ngerasa baik-baik aja hari ini karena ada orang yang tersayang dan terkasih yang selalu support kita tahun Pro 2 gitu ya. Dan juga buat kita semakin kuat dalam menjalani hari ini tahun Pro 2. So by the way, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

So ya Tahun Pro 2, itu dia tadi darinya Bilal Indrajaya Tahun Pro 2 dengan Niscayanya Tahun Pro 2 ya. Ini salah satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan judulnya Niscaya Tahun Pro 2 yang cukup-cukup viral kemarin itu ya Tahun Pro 2, dan kayaknya sampai sekarang juga masih banyak diputerin Tahun Pro 2 ya. Dan Tahun Pro 2 Bilal Indrajaya ini banyak banget lah fakta unik soal lagu ini Tahun Pro 2 gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya Bilal Indrajaya langsung viral setelah 2 tahun perilisannya Tahun Pro 2. Jadi lagu ini tuh sebenarnya udah rilis di 2 tahun sebelum lagunya meledak Tahun Pro 2 gitu. Kenapa ya? Lagi-lagi Chef bilang ya. Di era sekarang ini pengaruh media sosial ini cukup-cukup luar biasa banget Tahun Pro 2. Cukup-cukup kita bilang sangat-sangat berpengaruh lah bagi belantika musik juga, cukup berpengaruh Tahun Pro 2 ya. Di Indonesia sendiri kayak gitu, karena kayaknya media sosial ini sering banget dipakein gitu ya, atau digunain gitu untuk kayaknya mereka pakai gitu satu buah lagu atau ya potongan-potongan lagu gitu kita bilangnya Tahun Pro 2 ya, menjadi backsound dari konten mereka misalnya gitu ya, terus juga di IG story dan segala macamnya lah Tahun Pro 2 pada intinya seperti itu. Nah seperti lagu Bilal Indrajaya ini Tahun Pro 2, jadi kayak media sosial ini berpengaruh gitu Tahun Pro 2. Jadi karya bergenre pop retro alternatif ini Tahun Pro 2 memiliki sejumlah fakta unik juga. Nah makanya saya bilang tadi penuh dengan faktanya. Gak penuh sih sebenarnya, maksudnya ya seperti itu. Fakta uniknya salah satunya yang pertama, pada lagu ini dirilis sudah 2 tahun yang lalu, tapi baru meledak setelah 2 tahun gitu Tahun Pro 2. Karena apa? Karena media sosial ya kan. Dan by the way Tahun Pro 2, uniknya lagi Tahun Pro 2, Niscaya ini tercipta ya dalam waktu kurang dari 1 jam aja Tahun Pro 2. Percaya gak kalian? Luar biasa Bilal ini Tahun Pro 2. Lagu ini tuh gak memiliki proses penulisan yang panjang Tahun Pro 2. Jadi ide Niscaya ini muncul spontan ketika Bilal sedang melihat teman-temannya nih latihan dan melakukan jamming lah ibaratnya gitu Tahun Pro 2. Kayak ya latihan ngeband gitu, Get Lucky gitu ya, miliknya Daft Punk Tahun Pro 2 ya. Jadi terinspirasi nih dari nuansa tersebut si Bilalnya gitu. Bilal langsung ngebuat lah gitu ya notasi-notasi dan lirik lagunya di tempat dalam waktu kurang dari 1 jam Tahun Pro 2 gitu. Luar biasa kan Bilal. Nah selanjutnya Tahun Pro 2, viral lagu ini tuh berawal dari tren di media sosial. Nah ini yang saya bilang tadi Tahun Pro 2, jadi dirilis pada tahun 2022. Nah lagu ini tuh baru benar-benar meledak di dan dikenal ya di banyak orang kayak gitu, di kalangan luas gitu ya, ya pastinya para netizen publik gitu ya. Di pada pertengahan 2024 Tahun Pro 2, rilisnya 2022, meledaknya di 2024. Nah coba bayangin, lagu ini tuh mendadak viral setelah banyak pengguna TikTok dan Instagram yang menggunakan potongan lagunya sebagai latar dari potongan-potongan sound seperti itu ya, untuk latar belakang gitu, atau bilangnya back sound gitu Tahun Pro 2 dalam berbagai konten. Nah yang paling viral kemarin itu kan pada mas-mas cowok-cowok ganteng gitu ya, cowok-cowok cool yang kerja gitu ya, di ya lagi seakan-akan lagi sibuk kerja gitu ya, terus ada beberapa part-part potongan gitu ya, video-video mereka lagi kerja gitu ya di depan laptop, dan juga ya begitulah Tahun Pro 2. Jadi backsoundnya tuh lagu Bilal gitu, tak berdaya gitu Tahun Pro 2. Karena memang di satu buah lagu yang dibilang juga lagu ganteng gitu Tahun Pro 2 ya. Kalau Chef di tongkrongannya Chef tuh bilangnya kayaknya ini lagu ganteng Tahun Pro 2 gitu ya. Rata-rata kalau udah teman-teman pada ngupload dengan backsound lagu ini, mereka pada nyeloteh gitu ya Tahun Pro 2, ngomenin kayak bilang, oh udah lagu ganteng ya sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu Tahun Pro 2. Karena ya banyak banget yang ngikutin konten itu, tren-tren tersebut Tahun Pro 2. Tren konten itu kayak ya udah mereka lagi hektik kerja terus sambil di videoin gitu Tahun Pro 2 ya. Saya seakan-akan gak tahu, seakan-akan gak sadar kamera gitu Tahun Pro 2. Nanti dipotong beberapa part gitu Tahun Pro, part-partnya gitu. Nah nanti digabungin deh jadi satu gitu Tahun Pro 2. Nah makanya saya ingat banget. Nah sebenarnya lagu ini tuh ceritain tentang apa sih Tahun Pro 2? Ya Niscaya ini bercerita tentang sebuah penantian dan keyakinan lah dalam satu buah hubungan gitu ibaratnya ya.
ya pastinya hubungan cinta gitu ya. Lagu ini tuh menggambarkan perasaan seseorang yang cukup-cukup mencintai pasangannya dan percaya bahwa pada akhirnya mereka akan disatukan kembali gitu tahun pro 2 ya, meski saat ini harus terpisah jarak dan situasi tahun pro 2. Kamu ada yang relate gak dengan lagu ini kira-kira tahun pro 2? Nah, ini juga mungkin yang bikin lagu ini relate sebenarnya, tapi Chef gak ngerti juga kenapa ya viralnya itu pas yang konten-konten itu viralnya kok malah jadi mas-mas ganteng gitu ya. Mungkin mas-mas ganteng yang percaya banget, yakin banget gitu ya, cinta banget sama pasangannya mungkin gitu ya. Ya kayak ya udah latar belakangnya kayak ya udah aku di sini kerja baik-baik aja. Mungkin gitu ya korelasinya ya. Nah gitu teman pro 2. Karena kan memang ya barusan aja kita bilang nih bahwasanya lagu ini tuh sebenarnya menceritakan soal keyakinan dalam sebuah hubungan gitu teman pro 2 ya. Pantesan gitu ternyata mas-mas ganteng. So ya teman pro 2. Jadi ini liriknya juga agak sedikit unik teman pro 2 ya, puitis bergaya Melayu teman pro 2. Nah, salah satu daya tarik yang paling menonjol dari lagu ini itu adalah pemilihan diksi yang puitis teman pro 2. Nah, kenapa ya sekarang lagu-lagu yang puitis dan maknanya susah dicerna gitu ya. Dengan kata-kata yang puitis dan kata-kata yang luar biasa susah harus kita pahami dulu teman pro 2, kayaknya lebih sering viral sekarang teman pro 2, atau lebih sering meledak gitu, karena memang kayaknya para generasi muda sekarang kayaknya udah nggak mau mikir, bukan nggak mau mikir, sebenarnya mereka Gen Z yang nggak mau mikir sih. Tapi kayaknya pasar sekarang kayak lebih suka aja playlistnya nggak ketebak gitu tahun pro 2, lagu-lagunya lagu susah gitu tahun pro 2 tuh kayak wah aja gitu di tongkrongan ya. Nah tahun pro 2, balik lagi ke diksi tadi tahun pro 2, pemilihan lagu ini tuh ya memiliki gaya bahasa yang mengingatkan pendengar ya pada nuansa lagu-lagu pop era tahun dulu teman pro 2 ya, dengan sentuhan vokal khas Melayu yang cukup-cukup ya syahdu juga Bilal ini ya teman pro 2 ya, parah sih. Dan begitulah teman pro 2, jadi niscaya ini memang cukup-cukup luar biasa teman pro 2 gitu ya. By the way teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Hitlist Indonesia teman pro 2, dan pastinya masih bersama Chef di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman pro 2.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Welcome back di Pro 2 Headless Mancanegara, Tuan Pro 2. Ya pastinya masih bareng dengan Chef juga, Tuan Pro 2. Dan masih bakal terus nemenin kamu pastinya. So Tuan Pro 2, dari ya Bruno Mars featuring dengan Lady Gaga, Tuan Pro 2, Die With A Smile, Tuan Pro 2. Salah satu lagu yang luar biasa juga, yang cukup-cukup populer di masanya, Tuan Pro 2 ya. So ya Tuan Pro 2, ini adalah salah satu kolaborasi yang paling menarik, Tuan Pro 2 ya, dan juga cukup apik, Tuan Pro 2 ya, antara Bruno Mars dan juga Lady Gaga, Tuan Pro 2 ya. Kayaknya ini yang pertama mereka kolaborasi, Tuan Pro 2 ya, kali pertama mereka kolaborasi dengan lagu Die With A Smile ini, Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, fakta unik dan menarik tentang lagu ini, Tuan Pro 2. Nah, cukup banyak juga fakta unik dan menarik lagu ini, Tuan Pro 2 ya. Awalnya ya, awalnya nih Tuan Pro 2, lagu ini tuh dibuat sama Bruno Mars gitu ya, bareng dengan James Von Terleroy, Tuan Pro 2. James Von Terleroy, Tuan Pro 2. Nah, ini sahabat dan teman ya si Bruno Mars lah, Tuan Pro 2 gitu ya. Jadi hampir terlupakan di gudang nih lagu ini, Tuan Pro 2. Kenapa bisa kayak gitu? Dan Bruno Mars awalnya buat Dave Kasar lah lagu ini, Tuan Pro 2 gitu ya, sama si Von Terleroy ini, Tuan Pro 2 ya. Jadi, dan juga ada satu lagi si The Mill, Tuan Pro 2. Jadi 3 tahun lah berlalu gitu, Tuan Pro 2. Draft tersebut itu sempat ditinggalkan gitu dan dibiarkan gitu, ditumpukan demo-demonya si Bruno Mars gitu ya. Sampai akhirnya mereka tahu Lady Gaga sedang mengerjakan satu buah proyek musik nih ya, yang baru, dan langsung kayak ya udah, boleh nih kayaknya kita ajak Lady Gaga nih collab nih bareng kita gitu, Tuan Pro 2. Nah, Bruno Mars kayak kepikiran gitu. Nah, dan akhirnya jadilah A Die With A Smile in Tuan Pro 2 ya. Luar biasa. Sebenarnya draft kasarnya udah ada gitu ya, tinggal kayak ya udah kayaknya cocok nih bareng Lady Gaga gitu. Dan ini digarap juga secepat kilat, Tuan Pro 2 gitu ya. Proses rekamannya berjalan cukup cepat gitu ya, dan juga kayaknya tanpa beban mereka gitu ya. Mereka tulis dan merekam lagu ini tuh di studio Bruno Mars di Los Angeles, Tuan Pro 2 ya, dalam waktu yang cukup-cukup singkat. Hanya apa ya, mengikuti kemana arah musik membawa mereka gitu ya. Tanpa kayak ada target, misalnya ini harus di sini tanggal lagunya, intonasi dan nadanya gitu, tanpa harus kayak gitu, kayak ya udah ngalir aja mereka gitu, Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, konsep dan maknanya, Tuan Pro 2, lagu ini tuh kayak nyeritain soal cinta abadi dan kesetiaan lah gitu, Tuan Pro 2. Lagunya menyampaikan pesan emosional banget ya. Dari judulnya aja kita udah tahu ya, Die With Smile, Tuan Pro 2, Die With Smile. Kayak ya kayaknya aku bakalan mati dengan senyum gitu ya. Senyum gitu. So Tuan Pro 2 ya, jadi lagu ini tuh menyampaikan ya seperti tadi yang udah Chef bilang, pesan yang cukup emosional ya. Kalau dunia bakalan berakhir kayaknya ya, satu-satunya hal yang pengen dilakuin adalah ya sesuai dengan judulnya, Tuan Pro 2 gitu. Dan Tuan Pro 2, lagu ini tuh cukup tenar dan cukup viral pada masanya. Lagu ini tuh dirilis di tahun 2024, Tuan Pro 2 ya, yang mana kita juga sama-sama tahu. Dan kayaknya berbagai macam orang mutarin lagu ini di mana-mana, juga di kafe, di ya hampir semua tempat, Tuan Pro 2. Banyak juga yang minta requestin lagu ini, Tuan Pro 2. So Tuan Pro 2 ya, by the way, jangan kemana-mana, Tuan Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Headless Mancanegara bareng dengan Chef di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di NRI Pro 2 Loksmawe.

0: kembali kesederhanaan penampilannya. Air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima OMG, dia chat aku. Aku balas Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib waspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
2: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka.

tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Soya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya balik lagi bareng dengan Chef tahun Pro 2. Dan juga pastinya Chef masih bakal terus nemenin kamu nih tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 ada informasi penting nih untuk kamu semua ya tahun Pro 2. Apalagi yang udah sering pantangin RRI Pro 2 ini ya. Khususnya mungkin RRI Pro 2 Lux Mawai gitu ya. Dan juga ya mungkin juga ada yang pantangin juga RRI Pro 2 seluruh Indonesia gitu ya. So by the way tahun Pro 2 nanti sesaat lagi di sekitaran formasi pukul 2 tahun Pro 2 kita bakalan bergabung gitu ya ke RRI Pro 2 Jakarta gitu tahun Pro 2. Dan juga untuk mengikuti program ya, salah satu program yang luar biasa yaitu Gita Bahana Nusantara tahun Pro 2 ya, yang dimana ya by the way dijelasin lah dulu sedikit gitu ya. GBN atau Gita Bahana Nusantara itu kayak satu buah kelompok paduan suara dan orkestra lah gitu ya, nasional yang terdiri dari pemuda-pemudi berbakat yang ada di seluruh provinsi di Indonesia tahun Pro 2. Nah jadi kan RRI lagi ngadain itu apa tuh satu buah audisi lah kita bilangnya gitu ya tahun Pro 2. Jadi Gita Bahana ini kayak satu buah apa ya, satu buah grup orkestra gitu ya, atau paduan suara gitu ya, yang nantinya bakal terpusat gitu ya di Jakarta gitu. Jadi dari seluruh provinsi gitu diadakan audisi gitu tahun Pro 2. Nah nanti di pukul 2 ini bakalan ada grand finalnya tahun Pro 2 Gita Bahana Nusantara gitu. Dan nanti kalian bisa lihat para pemuda dan pemudi berbakat di seluruh Indonesia yang bakal nanti mentas di sana, dan juga nanti bakal bergabung kayaknya menjadi inilah kelompok dan paduan suara orkestra ini Gita Bahana Nusantara ini tahun Pro 2 gitu. Baby like, oh, how to do the thing, the way that you do it in sheen. Nah jadi RRI ini menjadi apa ya, yang paling memegang peranan penting lah gitu ya dalam pembentukan grup atau orkestra ini tahun Pro 2. Jadi RRI itu bertugas sebagai motor penggerak untuk menjaring bakat-bakat musik muda di daerah gitu ya, melalui tahapan audisi di tingkat provinsi sebelum akhirnya para peserta nanti dilatih secara insentif di pusat gitu tahun Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95 Kode FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti yang udah siap janjiin tadi untuk kalian semua teman Pro 2 di formasi pukul 2 siang, teman Pro 2 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti kegiatan, bukan kegiatan sih ya, untuk mengikuti festival lagu nasional Gita Bahana Nusantara teman Pro 2. By the way, Syaf mengucapkan selamat mengikuti teman Pro 2.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda.

0: Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
1: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagil Dr. Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya

0: dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Ata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi.

0: Terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Banyak dipakai di pekerjaan.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara, New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinism, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
2: Yeah.
5: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya gak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya, menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita gak boleh ya, melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
2: Yeah,
6: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah. Ya, yeah, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif ya, juga begitu
6: usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, enggak usah marah gitu. Tetapi bisa enggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten, tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang gak bisa, gak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit gak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Yeah.
4: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ. Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk, kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia. Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
6: bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
2: Ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya. Jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya, anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Emak ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Pusila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawet, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Lok Sumawet Aceh Utara, apa kabarnya sore hari ini? Kamu baru aja mendengarkan siaran langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan tadi di jam 4 kurang 1 menit kita juga udah memasuki waktu sholat Fardu Asar wilayah Lok Sumawet Aceh Utara dan sekitarnya ya. Semoga segala hal yang kita jalankan hari ini bisa mencapai titik maksimal kita ketika doa dan usaha sudah beriringan berjalan pastinya ya. Sesaat kita lagi kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng anak-anak untuk Outside the Box ya. Ramai banget nih, kira-kira ada setengah lusin orang di sini yang bakal ngomongin sesuatu yang menjadi topik pembicaraan kita di sore hari ini. Setelah yang satu ini, kamu lagi mendengarkan Agi Putra hanya di RRI Pro 2 FM Lok Sumawet, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar tentunya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: kamu masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside. Kita baru aja dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome. Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: 95.2 RRI Pro 2 Epalox, Mamet teman terbaik kamu, radionya anak muda. Akhirnya kita mengudara kembali. Welcome back, ada Harsya.
2: Halo
1: Taruna.
3: Halo lagi.
2: Halo lagi.
3: Setelah 2 minggu.
1: Iya, setelah 2 minggu. Kamu kemana kemarin gak ada?
3: Iya.
1: Oh gitu, cuti atau gimana?
3: Ada urusan di kampung, pulang ke sini.
1: Oh gitu, terus 3 orang lagi gak dikenalin temannya?
2: Iya, mungkin mau masuk kamera sebentar.
1: Iya.
2: Sebentar aja.
1: Iya, minimal di spill lah namanya. Iya. Selamat datang.
3: Coba ya kawan-kawan berdua bayangkan nih, mukanya ada yang pakai kacamata,
2: satu lagi
3: rambutnya sedikit.

0: Ini
1: pakai kacamata juga.
0: Ikal juga.
1: Namanya Wilda. Yang terakhir pakai kacamata juga. Dan rambutnya juga ikal.
2: Namanya. Berarti dia agak-agak susah dong ya, karena ciri-cirinya hampir sama semua.
1: Kan
2: ya,
1: masuk kamera bentar aja. Sehai. Sehai ke teman-teman Pro 2.
2: Iya, dan sore hari ini kita udah di episode berapa ya, Bro?
1: Kita sudah di episode 6,
2: Pak. 6. Dan sore ini kita ngebahas mengenai perkenalan Tulbet, TOEFL, and GAT.
1: Benar, Bang.
2: Iya, itu apa sih?
0: Sebelum kita masuk ke pembahasan satu-satu nih ya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi ini sebenarnya adalah finalization about your English test gitu. Jadi ini adalah cara kita buat nilai bahasa Inggris kita, Bang. Level competency, ya. Capability of English kita.
2: Iya.
0: Jadi ada 3 tes yang sekarang yang umum ya, general ya.
1: Yang viral lah, biasa bilang.
0: Yang diakui sama seluruh universitas, institusi di dunia itu. Ada yang utama itu TOEFL, IELTS, sama
2: IELTS.
0: GAT.
2: Ya. Dan ketiga hal ini adalah menyangkut kompetensi kita dalam berbahasa Inggris. Ya. Soalnya kan akhir-akhir ini kan lagi viral ya. Lagi hits. Kompetensi. Jadi ya apapun ya, seorang penyiar harus mempunyai kompetensi sebagai seorang penyiar kan.
0: Penyiar.
2: Nah, mungkin penyiar kompetensinya gizi kan.
0: Bukan alis serangga.
2: Oke. Kembali ke laptop.
0: Ketiga ini all of three this have a completely different structure. Yeah,
1: berbeda masing-masing. Yeah,
0: completely different, Bang. Dari structure-nya, scoring, penilaian, terus tesnya juga beda.
1: Okay. Harganya juga beda.
0: Cost-nya juga beda.
2: Cost-nya beda juga. Iya.
0: Yang paling pentingnya. Oke, mungkin langsung kita breakdown aja nih. Oke, Chef, silakan.
2: Yeah. Tapi ntar dulu deh. Hal ini nih udah diterapin kemana aja nih yang kayak gini? Dari sononya udah kian, atau emang baru-baru ini ada upgrade sesuatu yang menyangkut kompetensi tadi nih, Bro?
1: Oke. Sebenarnya mungkin ya jelas 3 hal ini sudah lama, Bang, sudah ada, sudah diterima di luar sana, tapi baru diaplikasikan ke Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia kita agak sedikit lama ya.
2: Lama ya, prosedurnya lama ya.
1: Iya, apalagi kayak menganggap bahasa Inggris itu bahasa wajib juga lama.
2: Iya.
1: Jadi ya kayak apalagi yang contoh paling lama itu kayak TOEFL. Mungkin kita sering dengar ya kalau TOEFL itu. Ya, contoh paling mudahnya kita mau lanjut misalnya S2 atau lanjut ke kantor atau mungkin BUMN ya. Ya pasti wajib, bahasa Inggris itu adalah wajib, hal yang wajib kan. Dan bahkan ada terkadang pun mereka tidak mau seleksinya dengan diri mereka. Dalam artinya kita harus seleksi dari luar, yaitu kita harus ada sertifikasi kita dulu. Dan sertifikasi ini antara ini bertiga lah bisa kita pilih.
2: Dan sore ini kita akan ngebahas 3 hal ini.
1: Bisa bilang penting untuk masa depan ya, Bang.
2: Tentunya.
0: Apalagi sekarang kan bahasa Inggris jadi bahasa global ya, Bang.
2: Terus ya, setelah Inggris, Prancis dengar-dengar ya.
1: Benar, Bang. Prancis, Bang.
0: Oh iya,
2: kok ada loading.
1: Bang,
2: harus ada second loading gitu.
1: Tapi Prancis itu, Bang, kalau di luar, Bang. Kalau Indonesia kan, Bang, jangan lupa kita wajibnya Cina, Bang.
2: Oh, why?
1: Ya,
2: kenapa?
0: Mungkin bahasa Mandarin ya.
1: Bahasa Mandarin sih.
2: Mungkin karena ras kedua di bumi yang ada di Indonesia. Oke, ini biasa udah kemana-mana di
0: dia. Oke, baik. Lagi kita bakal breakdown dulu yang pertama.
1: Mungkin TOEFL ya.
0: Mungkin TOEFL nih. Dari yang tertua nih, Bang. Ini udah secara urutnya nih. Ini yang tertua. Yang
1: paling abang-abangan.
0: Iya, abang-abangan. Jadi itu ada TOEFL, dari singkatannya itu Test of English as a Foreign Language. Nah, ini di-establish di tahun 1969. Jadi tes ini banyak yang disukai, likely by
1: America.
0: Institution of America gitu. Jadi orang-orang Amerika kayak sekolah-sekolah di Amerika itu lebih mengutamakan TOEFL ini, Bang. Nah, TOEFL ini terbagi juga ada 3 tes ya.
1: Tiga tes.
0: Writing, listening, sama reading. Nah, jadi ada 3 tes dan dibagi kira-kira waktunya 3 jam.
1: Keseluruhannya 3 jam. Berarti satu tes itu
2: satu jam.
0: Jadi kayak untuk test writing itu kita bakal belajar grammar nih yang sebelumnya kita bahas kayak susunan kata, kata-kata yang salah. Nah, jadi itu dites di writing. Kalau reading itu kita bakal ngebaca suatu ini, Bang, paragraf,
1: satu teks,
0: satu cerita.
2: Ada wacana di situ gitu ya.
0: Setelah itu baru ada pertanyaan, 5 pertanyaan, 6 pertanyaan untuk tiap teks. Nah, Setelah itu ada lagi namanya listening. Jadi kita bakal ngedengerin
2: orang
0: ngomong. Orang ngomong. Tapi itu by record ya?
1: Iya, recording.
0: Nah, di recording.
1: Dan kita mesti nulis ulang. Dia ngomong apa?
0: Iya, betul. Kita ada pertanyaannya juga. Dan juga terus untuk penilaian TOEFL ini, jadi ada dua tipe TOEFL, Bang. Ada IBT sama ITP. Nah, IBT? TOEFL IBT itu Internet Based Test. Jadi kita menggunakan PC.
1: Daring.
0: Okay. Nah, iya. Bisa daring juga daring ataupun kayak onsite gitu ya, onsite tapi semua pakai PC, jadi pakai internet.
1: Dan itu mungkin itu sangat-sangat strict.
0: Sangat strict.
1: Itu bisa bilang testingnya kita melalui Zoom, di mana nanti kita rame dengan semua orang dan ada supervisornya kan. Tapi itu strictnya bagaimana? Misalnya mata kita lari dikit ke kanan. Kita akan di tes kita akan di pause, kita enggak boleh lanjut. Dan akan dibilang sama supervisornya, bisa bilang kayak mohon terhadap peserta nomor sekian boleh putar camera ke sekeliling ruangan kalian biar memastikan kalau kita itu sendirian di ruangan itu. Mereka betul-betul ingin memastikan kalau kita di ruangan itu sendirian dan tidak ada alat bantu lain. Dan itu mata kita betul-betul gak boleh lari dari kameranya. Kamera laptop kita atau dari keyboard. Kita cuma boleh lihat keyboard pun ada batas dihitung mereka.
0: Kayak kita buat gesture dikit aja juga dinilai kan.
2: Terus kok ada jenis-jenis kekeruan tersendiri itu harus dinotis dari awal dong.
1: Dia strict banget udah tes
2: kali
0: terus itu ada ITP bang, Institutional Test Program ya. Jadi itu best paper bang, paper.
1: Itu langsung onsite dan itu dia seperti namanya institusional, dia kolaborasi dengan institut tertentu. Misalnya mungkin kalau yang dekat dengan kita ada di USU dan Unimed ya, terkadang mereka ada buat kayak TOEFL prediction gitu, di mana sertifikatnya sebenarnya nggak bisa digunakan, tapi kita bisa tahu kayak oh sekiranya semisalnya aku nanti ambil tes TOEFL, skor aku bakal sekian.
0: Prediction testnya. Kami juga di Unimal nih kawan-kawan berdua juga ada tes TOEFL nih kalau nanti sebelum lulus, kayaknya ada persyaratan harus tes TOEFL dulu bang.
1: Kewajiban.
0: Tapi walaupun ya TOEFL nggak bisa dibawa kemana-mana ya.
1: Bisa dibanggain lah, kayak banggain KTP. Ini bahasa Inggris aku tinggi kan.
2: Minimal udah pernah ikut.
0: Iya udah pernah ikut.
2: Walaupun agak-agak ya.
0: Iya. Agak-agak lah di bawah.
2: Iya kan, nggak maksudnya lucu aja kok setelah diikutin nggak bisa dipakai, kayak cuma formalitas doang gitu kan ya. Oke lanjut.
0: Agak males gitu ya.
1: Ya tapi terakhir itu kan institusional. Satu lagi ada PBT.
0: Oh ya PBT.
1: PBT tadi itu ya paper base. Dia pakai kertas juga. Tapi dia tidak ada kolaborasi dengan institusi gitu. Kita langsung dengan papernya dan dengan kantor TOEFL langsung. Ya dan jelas. Ya mungkin kita ringkas lah TOEFL ini bagaimana. TOEFL itu dia fokusnya ke kompetensi kita. Dalam arti mungkin sering lah teman-teman perdua mungkin yang ada sedang apa seleksi kampus ya. Bahasa Inggrisnya kira-kira soalnya seperti itu, kayak dikasih soal cerita. Habis itu kita disuruh kayak ide teksnya ini apa, ceritanya judulnya apa. TOEFL itu dia lebih fokus ke situ, lebih fokus ingin mengetahui kita memahami hal yang abstrak gitu bagaimana. Apakah otak kita bisa memahami hal yang abstrak gitu.
0: Jadi kayak lebih ke academic base-nya
1: gitu. Academic base dia. Daripada production dan lain-lain. Dan mungkin mungkin boleh kita bahas scoring dan harga.
0: Untuk scoring-nya. Nah, scoring ini sebenarnya juga ada dua versi kan untuk TOEFL ini.
1: Ya mungkin ada teman-teman produser yang dengaran kayak TOEFL 500 600. Tapi ada yang bilang 120. Kok lebih rendah ya?
0: 120. Jadi untuk yang paper base sebenarnya bang, paper base itu kayak prediction sama yang institutional program. Nah itu 600. Sampai 600 kan?
1: 650. 650 ya?
0: 650-an. Jadi kayak ada ambang batasnya juga.
2: Ya, itu standarnya atau gimana
0: itu? Itu paling tinggi bang.
1: Itu maksimal ya. Kalau standarnya 500 ya?
0: 500. Kalau misal buat dipakai ke yang lain. Tapi kalau kami yang di Unimal itu sekitar 450 bang. Untuk bisa lolos. Dapat itulah tes TOEFL-nya.
1: Itu untuk paper base. Kalau untuk internet base,
0: Base-nya sampai 120. Dari 0 sampai 120.
1: Dan untuk rata-ratanya
0: 70-an 80-an itu udah bisa rata-rata lah bang. Jadi kayak kita buat ngetes udah kompeten lah kita buat dalam berbahasa Inggris.
1: Benar-benar
0: kengiranya.
1: Benar.
2: Itu plus minusnya gimana tuh bro?
1: Plus minus dalam arti apa maksudnya bang?
2: Dua hal tadi.
1: Oh plus minusnya. Ya itu ini yang kita bahas. Kita harus ingat kita juga kalau masing-masing institusi, masing-masing kantor bisa bilang pasti memiliki standar Inggris yang berbeda.
2: Betul.
1: Pasti ada kantor yang kayak minimal TOEFL-nya 600 misalnya, dia mesti maksimal. Atau ada juga cuman bahkan cuman 300 pun bahkan rendah. Jadi kita mesti menyesuaikan sama kebutuhan kita.
0: Nah, dan juga ini kan bang kayak Sekarang nih kan, kita kan di zamannya dimana internet semuanya kan. Jadi kayak lagi lebih banyak fokusnya sekarang yang internet based kan, yeah, yang lebih populer.
1: Mm-hmm. Dan aksesnya lebih mudah.
0: Kadang-kadang kayak institusi itu atau kayak kita nyari pekerjaan, loker, perusahaan tuh nyarinya kadang yang internet based bang. Jadi kita perlu konversi kalau kita tes paper based nih. Kita perlu konversi yang nilai kita. Mungkin kan 550. Kalau dikonversi ke yang IBT berapa? Nah mungkin sekitar 80-an, 90-an gitu bang. Kalau mungkin kekurangannya ya karena terlalu tinggi nilainya kalau buat yang 600-500 kayak skalanya tinggi banget
1: tinggi
0: gitu
1: banget, soal
0: gitu. Berapa jadi banyak pakai sekarang tuh sih yang 120-an nah dan sekarang ini harga sih ini yang intinya bang
2: ya, ya.
1: Wajib sih
2: ini yang memang lebih ini kalau orang mungkin ini hal yang paling awal dia ditanyakin
1: banget, ya banget. Apalagi sekarang dolar naik ya kebetulan
2: betul
0: jadi pertimbangan pertama lah ya, ini
1: harga ya. Ya jadi masalah untuk harga kalau yang lebih mahal kok gak salah internet base ya Tar
0: internet base
1: internet base dimana sampai 6 juta ya
0: ada 6 juta bang.
2: Oh besar ya
0: semakin jauh dari pusat semakin mahal harga ya
1: makin mahal bang.
0: Jadi kalau misalnya di Jakarta kita tuh bisa lebih murah kan bang tapi kalau misalnya kayak
1: di Medan
0: nah itu bisa naik 500 sampai 1 jutaan harga tesnya karena mereka manggil pengawasnya supervisor tuh dari kantor yang langsung bang
2: yep. Buat dan itu ada apa ya sejenis kayak masa aktif nggak sih kayak ya, cuman
1: ada ikut, bang.
2: Ya. Oh ada ya
0: ada bang ada bang
1: kalau rata-rata
2: ya. Syukur gue nanya nih ya kan
1: ya nggak apa-apa bang kalau rata-rata masa aktif sertifikasi seperti ini umurnya 2 tahun bang
0: 2-3
2: tahun cuma 2 tahun aja 2-3 gitu.
1: Tahun ya jadi kita bayar 5 juta tapi cuma itu 2 tahun doang
2: ya kebayang aja kalau ngikut di satu company gitu tiba-tiba setelah 2 years kita kayak keluar dari perusahaan itu dan ingin masuk ke tempat yang lain udah nggak bisa lagi gak, karena
1: gak lagi.
2: Udah expired kan udah 2 tahun kan
0: misalnya kayak kita kena PHK nya
2: kita aja aku perhalus loh perhalus resign tadi kan padahal itu tuh poinnya itu sih sebenarnya
0: kan resign ya terus kayak kita mau ngetes lagi nih ke luar negeri nih
2: betul
0: jadi kayak uang pesangon kita mungkin habis buat bayar TOEFL lagi
1: waduh bayar TOEFL aja soalnya ya masih
2: kan,
1: ya
2: soalnya kalau gimana kalau di kota-kota besar tuh kayak Jakarta Surabaya itu kan banyak lahan pekerjaan ya walaupun sebagian merasa sulit untuk mendapatkan tapi to be honest kalau kita seandainya udah dapat feel-nya udah dapat link dan kita kayak udah pernah berakses di area itu
1: pengalaman yang banyak
2: betul ya. Kayak take easy aja bro makanya betul. After your 2 years gitu setelah 2 tahun kayak udah expired kan kasihan banget
1: iya kasihan banget
2: aku kira kayak SIM gitu enggak ya
1: forever banget
2: enggak wanna be gitu semoga ya
0: mereka juga sedikit kapitalis sih bang.
1: Mereka sadar ini beras ya.
2: Semua orang butuh ini. Ya kan.
1: Beras nih. Gitu.
2: Itu
1: internet base. Tapi kalau untuk paper base biasanya harganya lebih terjangkau karena seperti kita ingat kita mesti datang ke kantor mereka untuk tesnya dan ada waiting list juga bang. Oh ya kita lupa untuk daftar ini juga walaupun kita bayar mahal kita ada waiting list juga. Jadi bisa aja kayak mungkin kita daftar hari ini bisa aja bulan depan kita baru testing TOEFL-nya.
0: Karena kenapa bisa waiting list bang? Karena TOEFL ini nggak selalu diadain tiap tahunnya.
1: Ada batch-batch gitu.
0: Ada batch-nya dan juga nggak tiap kota punya TOEFL test center.
2: Betul.
0: Jadi kayak mungkin Aceh Medan itu cuma punya Medan sama Sumut. Jadi kayak mungkin sekitar 2-3 provinsi yang punya cuma satu. Dan bayangkan nih bang, banyaknya orang-orang kan dari 3 provinsi itu butuh dan sekali tes itu cuma 30-60 orang. Jadi makanya dan diadainya paling 3 bulan kan?
1: Ya, 3 bulan sekali.
0: Jadi kalau dalam 1 tahun itu sekitaran 4 kali lah di tes. Ada 4 times buat kita ulang lagi.
1: Dan belum lagi waiting list ke hasilnya.
2: Hasilnya juga.
1: Sertifikat kita nggak langsung dikasih bang. Kita mesti ada waiting list juga kapan cairnya. Jadi mesti planning lagi bang. Misalnya kita interview besok belum ada sertifikat.
2: Jadi ke pending lagi kan?
1: Iya.
2: Dulu ujing gimana Jing? Dulu TOEFL nggak?
1: Gue pengalaman banget ya. Waduh.
2: Langsung kaget.
1: Trauma lo ya.
2: Oke. Iya. Seru.
0: Nunggunya aja bisa sampai 6 bulan baru bisa kita persiapan sebelum itu kan. Sebelum kita interview nih, 6 bulan kita udah tes TOEFL, udah coba ini.
1: Ya walah.
0: Jauh memang bang.
1: Iya. Itu untuk TOEFL berarti.
0: Untuk TOEFL.
1: Ya, mungkin. Ya.
0: Ini kita lanjut ke IELTS. Nah yeah, IELTS ini yang sekarang lagi populer banget nih.
2: Yeah.
0: Yang lagi general banget. Yeah. IELTS. Panjangannya International English Language Test System.
2: Oke. Okay.
0: Nah jadi tadi kan kalau TOEFL kan buat Amerika nih. Buat Amerika. Jadi IELTS-nya apa? Apakah bisa juga Amerika atau bisa lebih ke British gitu kan? Kan ada banyak aksennya kan?
2: Betul aksen. Betul betul.
0: Nah, jadi IELTS-nya lebih ke lebih general sih.
1: Lebih sebenernya ke Eropa dia.
0: Ya, lebih ke British-nya juga buat Eropa banyak. Orang tuh fokus kalau IELTS-nya bakal banyak yang nerima tuh yang di Eropa bang. Bakal lebih bergengsi lah kalau kita daftar ke Eropa itu pakai IELTS daripada TOEFL. Karena memang yang pemegang institusi dari IELTS ini itu di Inggris. Cambridge sama ada IELTS-nya juga, IELTS Center.
1: Iya, yeah, IELTS Center-nya bahkan ya.
0: IELTS Center-nya.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya kawan-kawan lebih pengen berkarir atau lanjut S2 nih
1: di Eropa,
0: coba tes IELTS-nya aja.
1: IELTS ini. Dan juga pembedaannya juga yang lain, jelas ini kan Amerika dan ini Eropa. Jadi Inggrisnya ini lebih termurung ke Eropa. Kan seperti kita bahas di episode sebelumnya, Inggris Eropa dan British itu beda ya.
2: Beda,
1: beda accent, bahkan banyak kata yang beda arti, beda ini kayak chips kalau di kita adalah apa chips ini keripik kan.
0: Keripik
1: apa potato gitu kan. Kalau mereka kentang goreng itu chips.
0: Ya, chips.
1: Padahal itu sebenarnya keripik ya, tapi kalau di British chips dan kentang goreng itu sama, tetap chips gitu.
0: Padahal kentang goreng di toko kan French fries.
1: Iya, French fries.
0: French fries.
1: Walaupun sebenarnya French itu negara Eropa.
0: Iya, Paris lagi ini ya.
2: Ini lagi lain
0: ini.
2: French. Iya. Oke, dan kalau yang terakhir?
1: Oh, yang terakhir ini adalah Duolingo.
0: Ini bang, Duolingo English Test ini adik-adiknya. Tapi mungkin sebelum kita bahas di itu, ini kita ke IELTS-nya dulu nih. IELTS tuh mulai di-establish tuh sekitar tahun 1989. Di Inggris.
2: 89 tadi 69.
0: Iya, 69. Jadi sekitar 20 tahun.
1: 20 tahun.
0: 20 tahun baru ada buat IELTS ini.
1: Benar-benar.
0: Nah, dan IELTS ini bang, tesnya itu ada 4 bedanya. Beda sama TOEFL tadi, ada 4. Reading, writing, speaking, sama yang baru nih, listening.
1: Listening.
0: Ada listening. Jadi kayak tes 3 tadi, waktunya juga 3 jam atau 4 jam?
1: Waktunya 4 jam, karena ada
0: 4 jam.
1: Dan juga kalau untuk IELTS ini dia lebih, kalau tadi TOEFL kan lebih fokus ke hal kaku akademinya. Sedangkan IELTS ini dia lebih fokus ke production ban. Kayak mana kita bisa ngomong dan mendengarkan dan apalagi menghasilkan tulisan. Karena ada salah satu tes TOEFL untuk writingnya, kita disuruh membuat sebuah esai bang. Misalnya kita diberikan topik, entah topiknya, contohnya salah satu yang pernah saya tanya adalah apakah kalian setuju jika wanita itu diberikan pekerjaan yang adil dengan pria? Berikan alasannya.
2: Ya,
1: jadi kita mesti menjawab kita setuju atau tidak setuju. Misalnya kita setuju.
2: Argumentasinya apa?
1: Argumentasinya apa? Dan itu kita dikasih waktu tulis 1 jam di mana kita harus menulis 250 kata.
2: Dalam,
1: bahkan enggak pun 40 menit sebenarnya pun. Kita harus menulis 250 kata dan itu dinilainya semuanya bang, kayak kesalahan sikit aja kita spasiator,
2: asal
1: grammar itu bisa numpuk. Jadi bisa aja kayak kita sudah menulis 250 kata, udah bagus nih, udah rapi, tapi karena kesalahan kita numpuk, bisa ada skor kita nggak maksimal.
0: Ya. Dan juga trikinya bang, trikinya kan kebanyakan di sekolah diajar itu American English, kan British English. Nah, IELTS itu British English, jadi kadang banyak bedanya di penulisan grammar, waktu kita writing, itu bakal banyak yang salah biasanya. Untuk penilaian juga gitu.
1: Iya banget, apalagi kayak ngomong aksennya ya, bagian speakingnya juga. Dan di IELTS ini kalau untuk speaking dia sering dilampirkan kita di gambar, dimana kita disuruh menjelaskan gambar itu apa. Tapi terkadang mungkin ini hal trikinya, gambarnya itu adalah gambar yang simple bang, mungkin kayak gambar bocah-bocah megang balon.
2: Kayak gambar yang ada di situ.
1: Iya mungkin. Ini ya benar bisa kita
2: coba. Oke.
0: Ke notice juga apa
2: begini. Bisa kita notice. Mungkin itu sekecil apapun itu karya.
1: Iya, itu karya. Betul, betul.
2: Oke, siap.
1: Kita sebagai sama-sama orang berkarya ya, Pak.
2: Iya.
1: Berkarya ya. Jadi kayak kalau kita lihat gambar ini mungkin bagi yang nonton visual nonton di YouTube ya.
2: Teman-teman
1: udah nonton YouTube dari gambar ini kita bisa melihat apa? Apakah ini creature apa?
0: Ini icon, Bang. Ini icon.
2: Oh, oke.
1: Ini icon apa? Kayak otot dia bekas olahraga apa saja gitu. Dan matanya kenapa sangat penuh harapan? Tidak tahu dolar sedang naik gitu. Seperti itu.
2: Aduh, ini karya yang lebih curhat mungkin ya.
1: Tapi justru Bang, semisalnya kita bisa melampiaskan lah, melampiaskan diri kita pada tes itu justru lebih bagus. Berarti kita pertama tidak kaku kan?
2: Oh,
1: kita ya enjoy aja.
2: Harusnya sekarang udah makin enjoy ya ternyata. Ya luar biasa sekali ya.
0: Lebih santai.
1: Ya, semenjak tragedi Ucu Merim ya. Ucu Merim ya.
0: Oke. Satu bulan lalu.
1: Masih ingat lagi. Gitu Bang, jadi kayak lebih, bahkan justru lebih bagus misalnya kita bisa lebih enjoy, lebih kalem, dan bisa ya be ourselves. Kita bisa lebih ekspresif dalam menceritakan gambar itu dan diri kita. Jadinya kita gak perlu mikir setengah jam kayak patah kata kan. Biasanya orang kan yang kaku kan patah kata di tengah-tengah kayak dia abis ini ngomong apa ya gitu.
2: Kikuk
1: gitu.
0: Jadi kayak ALS itu lebih ke practical base jadinya Bang.
2: Oke.
0: Practical base, dan juga buat tesnya kan biasanya tuh yang ketiga tesnya itu langsung kan cara, tapi speaking Bang kadang-kadang juga ada itu di lain harinya karena kita tuh ada speaking one on one face to face sama praktisinya, jadi kita
1: penilainya ya penilainya.
0: Jadi kayak gambar itu kan dia bal, what do you think about this picture gitu.
1: Jadi bayangi duduk depan sama dia, dia langsung gini sama gambar.
0: Dia penggini.
1: Dia langsung gambarnya apa gitu.
0: Dan jurannya cuma kita berdua, literally cuma just the mereka berdua.
1: Seperti interview.
0: Kayak interview. Kayak interview yang kita harus ngejelasinnya. Dan penilaiannya terkadang lebih ada subjektifnya Bang. Karena mereka nilai kayak dari kamu datang pertama gimana, sampai masuk, terus
1: sifat
0: duduknya.
1: Sifat kita lah.
0: Iya, sifat kita. Betul-betul kayak interview lah.
2: Oh, langsung kebaca gitu ya.
0: Panjang Bang.
2: Okay.
1: Panjang banget.
0: Panjang banget.
2: Berarti ada sisi skisnya juga nih.
1: Psikotesnya
2: juga ya.
0: Makanya tadi saya bilang kayak IELTS itu lebih ke practical base-nya. Kalau kita memang pengen practical, IELTS itu adalah pilihan yang pas.
1: Misalnya kita lebih pede ngomong, kan banyak orang kan dia nggak pede menulis kan. Tapi semisalnya dia lebih pede ngomong, lebih pede mendengarin, mungkin lebih baik atau lebih better dia memilih IELTS saja.
0: Dan terus
1: penilaian.
0: Nah untuk scoring sebenarnya IELTS ini, nah ini yang sedikit mungkin jadi kontranya di IELTS Bang. IELTS itu penilaiannya itu dari 1 sampai 9.
2: Oh, okay.
0: Tapi ada 0 koma ya Bang.
2: Doi.
0: Jadi ada 7,5, 6,5. Nah, yang half bench ini kan penilaiannya 7.0 bench.
1: Iya, 0 bench misalnya.
0: Bench. Jadi kayak penilaiannya tuh yang susahnya tuh yang 0,5-nya. Karena 0,5 itu sangat menentukan. Bayangin nih, misalnya dari perusahaan minta kriteria IELTS sekitar 7.0 ya, 7.0. Tapi nilai kita cuma 6,5. Enggak sakit hati tuh.
1: Enggak bete ya, ya bete.
0: Enggak bete. Nah, terus juga penilaiannya bukan kayak TOEFL yang langsung akumulasi. IELTS ini penilaiannya satu-satu, Bang. Jadi dinilai kayak writing kita tuh 7, speaking kita 9 atau 2 gitu kan. Reading kita cuma 3. Nah, nanti setelah itu baru diakumulasi jadi nilainya
1: nilai finalnya
0: 7,5 biasanya itu yang banyak sih, banyak yang berkoma-koma.
1: 6 atau 7.
0: 6 atau 7 itu standarnya lah.
1: KKM-nya
0: 7. KKM-nya 7. Bisa bilang kalau 8 udah pro sih.
1: Apalagi 9 udah orang fluent, udah orang sana.
0: 7 kok banget tuh.
1: Tapi bahkan orang fluentnya aja nggak sampai nilai maksimal ya. Sering banget cuman 8, cuman 7 atau bahkan 6 pun masih ada.
0: 6 ya, 6 juga masih ada sih karena kan memang tes sama dunia nyata itu beda kan kompetensinya. Beda. Dan terus untuk ini sih Insya tesnya internet based apa paper based nih?
1: Ada juga dua-duanya.
0: Ada dua-duanya
1: tapi
0: juga.
1: Tapi dia tidak seperti TOEFL yang terpisah. Kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih kita inginnya IELTS-nya paper based atau internet based. Itu. Tapi sebenarnya internet based-nya baru ekspansi, baru update gitu. Sedang masih under construction lah bisa bilang. Jadi gara-gara itu masih banyak kayak mungkin masalah administrasi mungkin atau scoring terlambat. Jadi memang lebih direkomendasikan paper based aja.
0: Paper based.
1: Dimana kita langsung ke kantornya dan udah daftar aja
0: ya,
1: masuk eksekusi.
0: Nah sistemnya juga sama, rata-rata juga ini juga waiting list juga dan juga karena lagi populer banget nih. Dan tapi tesnya lebih sedikit dari TOEFL. Tesnya cuma dalam setahun itu kadang cuma 3 kali dan itu bukanya nggak tentu bang.
1: Wah, random.
0: Ah, random banget. Random.
1: Sesuai mood.
0: Bang. Sesuai mood IELTS Center. Ya.
2: Ternyata ada moodnya juga ya.
1: Oke,
2: bahaya nih, bahaya nih bro.
0: Sesuai mood IELTS Center-nya. Juga untuk penilaian juga sama kayak TOEFL, tapi lebih lama TOEFL atau IELTS? Tahu lebih lama IELTS kan?
1: Lama maksudnya?
0: Lama buat keluar sertifikatnya.
1: Oh, lebih lama IELTS ya?
0: IELTS kan, lebih lama IELTS buat keluar ya. Karena memang penilaiannya sespesifik itu buat penilaiannya.
1: Dan apalagi perlu kita ingat kalau IELTS itu kan di, apa untuk fokusnya Eropa. Kebetulan Indonesia kan negara Amerika ya.
0: Oh iya, iya, iya,
1: iya, kita sedikit lebih susah untuk Eropa. Makanya mungkin lebih lama sebulan.
2: Ikut TOEFL-nya maksudnya teman Pro 2.
1: Iya, ikut TOEFL-nya ya teman Pro 2, bukan ikut.
0: Bukannya ikut, bukannya enggak bahas.
2: Bukan pemekaran, takutnya gitu ya.
1: Enggak. Itu relevan topiknya.
2: Relevan, relevan, relevan.
0: Sedikit bersinggungan.
2: Oke. Kita mau jeda dulu atau ke DAT langsung?
0: Ini masih belum selesai. Kos.
2: Oh, ya harga.
0: Oh,
2: ya itu. That's point.
0: Yang paling penting.
2: Ya, itu poin penting juga tuh.
1: Harga gimana taruna?
0: Kalau untuk kos juga gak jauh beda sama TOEFL. Kadang pun juga bisa IELTS ini lebih mahal bang.
2: Boy.
0: Kayak mahalnya lebih 1 juta lagi, 7 juta kalau mau internet base nya. Dan rata-rata untuk paper base itu sekitar 4 jutaan.
2: Bener.
0: Sekitar 4 jutaan.
2: 4 jutaan.
0: Dan gak salah, saya juga ada nih kan buat uang pendaftaran.
1: Iya ada uang pendaftaran juga.
0: Ini beda lagi bang.
2: Oh gitu.
0: Iya, buat booking tempat dulu nih.
2: Belum bayar. Dan masa aktifnya juga 2 tahun.
1: Bener bang. Beras banget bang. Bang. Bisnis ini. Beras banget.
0: Nah ini kan udah duanya kita bahas. Mungkin kita boleh jeda sebentar.
2: Iya makanya dari tadi siapa tau mau minum-minum dulu.
1: Iya teman-teman mau foto-foto.
2: Bener. Iya operator kita juga pengen jeda dulu kali. Oke deh. Jangan kemana-mana tetap teman Pro 2 tetap di Outside the Box untuk minggu ini. Jangan kemana-mana.
1: Oke.
3: Kamu masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya

0: Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside. Welcome inside.
1: Yes, lebih apa yang dua hari berdua kalau semuanya teman terbaik kamu Radio Anak Muda masuk lagi nih di sesi kedua ya dan last session juga ini ya, karena benar. Tadi rame banget yang dibahas dan oke banget sih kalau kata aku ya, ini penting sekali apalagi buat mereka-mereka yang baru mau tamat SMA, tamat kuliah kan. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadi dasar mereka untuk ngikutin nanti.
2: Ya. Benar-benar. Oke, okay, mungkin lanjut. Kita bisa lanjut ke DET ya.
3: Last but not least, so we go to DET. DET stand for Duolingo English Test. You're not misheard it. Duolingo. Kalian tahu Duolingo? Duolingo yang di aplikasi itu.
4: Yang burung ini.
3: Burung hijau, yang burung hijau.
4: Ini
3: Okay. Duolingo. Nah, jadi Duolingo ini di-establish sama Duolingo Corporation dari Amerika juga sebenarnya. Tapi ini memang dari aplikasi yang sekarang lagi viral banget nih.
2: Benar.
3: Semenjak COVID kemarin.
2: Yep.
3: Jadi Duolingo Research ini diciptakan di tahun 2016. Masih baru banget.
2: Masih lumayan baru.
3: Adik-adikannya jauh banget kan bang, ada sekitar 60 tahunan bedanya sama yang lain.
2: Abang dulu deh.
3: Nah, beda DET ini dia sebenarnya kayak, kalau menurut saya ini gabungan dari TOEFL sama IELTS. Gabungannya, penilaiannya pakai TOEFL, tesnya pakai IELTS. Karena tesnya ada 4. Tesnya speaking, reading, writing, sama listening. Ada 4 juga. Dan juga untuk khususnya di IT ini bang, dia kenapa viral-viral sekarang ini kan jadi lebih populer karena semenjak masa pandemi kemarin, universitas sama perusahaan itu banyak cari yang mungkin yang lebih simple sama yang lebih efisien. Efisien dalam kata waktu, efisien dalam kata pengerjaannya juga. Apalagi kayak kita yang pengen nyari locker segala macam.
2: Benar-benar.
3: Pejuang-pejuang locker ini kan. Jadi lebih banyak sekarang prefer for DET. Karena salah satu tadi efisiens, juga nanti cost-nya juga bakal kita bahas.
2: Iya, bakal kita bahas yang wajib.
3: Cost itu yang wajib ya. Terus untuk tes ini, DET juga dia gamified istilahnya bang. Istilah teknologi itu gamified. Jadi kayak kita dikasih, apa ya, kayak ada kepuasan.
2: Ada kepuasan.
3: Dalam,
2: bukan
3: kepuasan sih, kayak dalam main kita, dan pikiran kita dikasih kayak lebih colorful. Beda sama IELTS sama TOEFL software. Jadi kayak game lah istilahnya.
2: Dibuat seakan main game.
3: Kayak main game.
2: Karena mesti kita ingat juga itu kalau Duolingo ini awalnya dia bukan untuk khusus untuk sertifikasi bahasa Inggris, tapi untuk belajar bahasa. Basicnya itu dulunya. Mungkin ya teman-teman berdua mungkin sering lihat YouTuber-YouTuber kalian banyak disponsori dengan Duolingo belakangan ini.
1: Iya.
2: Adalah aplikasi belajar bahasa.
3: Benar. Banyak jimennya, makanya dibukalah DET ini.
2: English test. Karena mereka sudah ada data-datanya kan. Orang belajar bahasa Inggris gimana kebiasaannya. Kenapa nggak buat sertifikasi bahasa Inggris. Dan lebih simple. Dan dia online. Terkhusus online aja.
3: Bisa. Ini bisa tes di mana aja bang.
2: Di mana aja, kapan aja.
1: Jadi lebih fleksibel.
3: Kita mau tesnya kapan. Kita mau tesnya di mana. Terserah kita. Kita yang ngatur. Bukan kayak kita harus datang ke test center ya. Bukan kita harus nunggu waiting list lagi. Kita ditempatkan di mana.
2: Dia benar-benar bahkan tidak ada waiting list.
3: Gak ada waiting list.
2: Dia sesimpel kita bisa beli tesnya. Misalnya kita beli tesnya hari ini. Udah kapan aja bisa kita kerjakan tesnya itu. Memang ada waktu durasi expirednya. Tapi kapan aja bisa kita kerjakan. Dan untuk sertifikasinya kapan turun, itu 7 hari kerja bang.
3: 7 hari. Bahkan itu, kadang 24 jam kan.
1: Kayaknya slogannya life's good ya.
2: Life's good very. Very bang. Life's good.
4: Makanya dia berotot banget ya bang.
1: Makanya take easy dimanapun kan, beda sama yang dua tadi tuh.
2: Dan juga kelebihan Duolingo ini Tar, yang tadi ada kita bahas sejenak. Duolingo tuh dia penilaiannya bukan dari orang asli bang. Dia menggunakan AI bang. Untuk menilai skill-skill kita, jawaban-jawaban kita. Dan juga seperti tadi kita bahas di TOEFL, gerakan mata kita. Jadi kan tesnya kan kita menggunakan laptop kan pasti. Laptop atau PC seperti itu. Kan mata kita direcord. Itu yang menilai AI. Kita selama apa misalnya mata kita nggak di kamera atau di keyboard gitu, itu AI yang menilai semuanya. Dan itu alasan kenapa tesnya cepat. Tapi kekurangannya, ini kekurangannya.
1: Iya nih minusnya nih.
2: Minusnya terkadang AI-nya ini terlalu strict.
3: Okay.
2: Bisa saja kita lagi kita mungkin lagi garuk hidung atau apalah, pokoknya kita ke bawah lama banget, lewat dari durasi masih atau bahkan
3: ya.
2: Bahkan kita melihat keyboard pas bukan soal mengetik. Kan? Itu bisa jadi di apa skor kita itu dieksekusi. Apa dieksekusi? Ya seperti namanya, skor kita, nilai kita invalid. Dan jika dan jatuhnya kita jika ingin sertifikasi kita ada, kita mesti beli lagi sertifikasinya.
3: Tetap kapitalis juga ya.
2: Beras juga intinya.
1: Kapitalis.
2: Iya, itu yang agak enggak enak lah bisa bilang karena dia strict banget. Dan juga yang satu yang faktor yang sekali lagi, kalau di ET ini seperti tadi Taruna Bas kan gamify ya.
3: Gamify
2: dan juga seperti soal olimpiade bang. Dalam arti kita waktu kita lebih tipis banget.
3: Kayak UTBK gitu ya.
1: UTBK.
2: Cepat gitu. Iya, enggak misalnya kita dikasih satu statement paragraf kan, satu statement. Nanti kita fill in the blanks, ada kata-katanya kosong gitu kayak kayak apa
3: ya? Isi kata-kata kosong TTS.
2: Iya, seperti TTS. Kita cuma dikasih waktu 10 detik.
1: Missing text gitu.
3: Iya, ngisi-ngisi teks kosong gitu, Pak.
2: Iya, kata yang kosong dari statement itu apa. Okay, kita cuma dikasih 10 detik atau bahkan cuma 5 detik pun terkadang. Dan itu rapid fire. Maksudnya, misal kita udah siap jawab yang pertama. Yang kedua langsung ada
3: langsung
2: lagi.
3: Langsung muncul lagi ya?
2: Ya, langsung muncul lagi 5 detik. Muncul lagi 5 detik lagi durasinya.
3: Karena kalau nggak salah, kayak soalnya itu kan satu teks. Terus kayak satu blank itu kan satu soal kan?
2: Bener.
3: Terus banyak lagi.
2: Iya, jadi dia benar-benar tak ngedemandnya lebih tinggi, dia betul-betul ingin skill kita tinggi. Dan itu gara-gara itulah makanya nilai Duolingo ini dibanding semuanya dia lebih rendah juga. Maksudnya range skornya itu 1 sampai 160 bang.
3: 160. Oh,
2: okay. 60 maksimal lah. Di mana untuk rata-ratanya adalah 100 ya.
3: 100
2: 100 gitu. Itu KKM-nya bisa bilang. Yang rata-rata diterima oleh instansi-instansi luar.
3: Iya, ternyata segitu. Nah, tadi kan kita bahas gamified. Jadi simpelnya kayak tadi ini contoh soal yang blank space. Nah, itu tinggal kayak drag and drop aja. Jadi mereka nyediain di bawah tuh kan bang kata-kata yang harus kita isi, jadi kita cuma tarik mouse-nya, kita pindahin ke soal tadi. Nah, itu makanya istilahnya kayak jadi gamified, jadi kita kerjanya nggak bosen gitu, cuma isi atau kayak silang segala macam.
2: Tapi kita deg-degan karena waktunya biasanya cuma 5 menit dikasih cepat untuk mengisi hal-hal yang panjang banget ya baca satu paragraf ya gitu.
3: Dan gitu. Paling kurang dari di IT ini sebenarnya adalah karena dia masih baru, jadi kayak dia kurang banyak bisa diterima sama instansi lain.
2: Jadi mungkin kita masuk ke pembahasan itu. Alasan kenapa TOEFL ini harganya mahal, selain karena beras ya bang ya, pasti karena institusi banyak menerimanya.
1: Sampai dengan sekarang.
3: Karena kan udah terbukti lah istilahnya, udah lama. Jadi kan masih baru.
2: Jadi terpercaya. Tapi kalau di IT karena masih baru, masih banyak orang, misalnya kita ada sertifikasi di IT, mereka bingung di IT itu apa.
3: Masih banyak belum tahu lah bang tentang masalah itu.
2: Jadi itulah yang mungkin kita masuk ke harga di IT yang jauh lebih murah dari yang lain bang.
3: Ini prosnya yang paling beneficial lah menurut.
1: How much?
2: Selain aksesnya yang mudah kapan aja dan di mana saja. Dan tesnya cepat, harganya hanya sekarang sekarang
3: 900 ribuan
2: sudah naik. Kita jangan lupa dolar juga.
1: Dolar juga naik.
2: Harganya sekitar
1: Pertamax juga sudah naik.
2: Pertamax juga sudah naik.
3: Malam-malam itu ya bang.
2: Tiba-tiba ya.
3: Kita masih bobo gitu.
1: Apa di balik itu ya? Next.
2: Jadi harga untuk di IT sendiri itu adalah sekarang di angka 1.100.000.
3: 1.100.000. Nah itu
1: lumayan juga sih.
2: Lumayan banget.
3: 40% harga dari apa? TOEFL sama IELTS.
1: Jauhnya.
2: Dari perbandingannya 6 juta ke 1 juta literally.
3: Pun juga 4 jutaan kan.
2: Mungkin jadi dari tes yang memang strict atau apa, kita paham karena skornya terjangkau dan juga cepat aksesnya.
3: Cepat aksesnya di mana aja juga bisa dan juga tapi masih baru. Nah, itu paling kekurangannya dari di IT nih. Nah, jadi kayak setelah kita cerita panjang nih, terus ya dari ketiga ini nih. Kalau misalnya kau dikasih pilihan. Kalau milih yang mana?
2: Ya di ET aku udah tidak ada dua. Dan memang kebetulan gue kemarin memang ada sertifikasi di ET untuk ikut suatu beasiswa seperti itu. Jadi gue ikut dan kemarin harganya kebetulan masih 800.
3: Masih 800 ribuan.
2: Jauh banget ya. Nggak kita bahas kenapa bisa 800 kini. Jadi 800 dan dapat skor 145.
1: Wow. Enggak sia-sia jadi narasumber di Box ya.
2: Ada KTP-nya ya, Bang. Bisa ditunjukkan ya paspornya. Ada paspornya.
1: Oh gitu. Oh, oke. Iya.
3: Suatu kebanggaan juga.
1: Iya dong.
2: Bayar mahal dan ada skill-nya.
1: Iya.
2: Jadi lebih milih DET, tetapi diingat juga tadi yang saya ikuti itu skalanya kecil, yaitu untuk beasiswa kan. Semisalnya untuk kayak level S2 atau kerja, ya lebih direkomendasikan TOEFL atau IELTS lah, sesuai dengan target kita kemana. Kalau ke Amerika lebih baik TOEFL, kalau ke Eropa IELTS. Dan juga mungkin tergantung geografis kita juga sih. Mungkin kayak orang Medan yang dekat rumahnya mungkin lebih dekat sama TOEFL gitu.
3: Buat bisa datang ke test center-nya juga.
1: Iya.
2: Nah, kalau Taruna gimana? Lebih milih yang mana?
3: kebetulan aku saya juga udah pernah nyoba JIT sama TOEFL. Tapi memang kalau TOEFL itu nilainya sekitar 120-an, tapi masih prediction tuh. Karena kemarin mau coba sama RS-nya tapi enggak jadi ya. Ikut beasiswa yang sama tapi
1: tapi by the way JIT ini pending lagi enggak sih untuk apa?
2: Gimana, Bang?
1: Sertifikat segala macam gitu. Pending lagi enggak?
2: Pendingnya 7 hari kerja, Bang.
3: 7 hari kerja.
2: Ya, misalnya kita testing hari Senin, berarti bahkan lebih early pun terkadang.
3: Iya, 24 jam doang.
2: Enggak, 24 jam itu untuk fast track. Kita bisa bayar lebih langsung.
1: Oh, ada fast track.
2: Iya, ada berasnya, Bang, juga, Bang.
1: Iya.
2: Tapi kalau pengalaman saya, Bang, pribadi saya tesnya itu hari Senin dan sertifikatnya sampai ke di email saya dikirim itu hari Jumat, Jumat sore. Jadi, ya bisa bilang kita bilang 7 hari kerja lah.
1: Ya, kurang lebih ya.
2: Ya kurang lebih 7 hari kerja.
3: Baik lagi kayak kalau tes TOEFL ini saya udah punya tes yang TOEFL yang ITP ya,
2: internet
3: sama
2: base, ya.
3: Bukan yang paper base.
2: Oh, ya, institut yang itu.
3: Ya, masih paper base. Nilainya sekitar 577 gitu.
1: Biasa juga.
2: Terbukti ya.
3: Di atas rata-rata lah.
2: Narsumnya terbukti, ada KTP-nya ya.
3: Ada kredibel lah, kalau mau bisa dicek kita bawa sini.
2: Kita tunjuk.
1: Iya. Siapa tahu ntar mau jadi private ini kan?
3: Mau jadi coach. Tutor, Bang.
2: Iya, mau jadi tutor mana tahu kan? Ada kursus-kursus seperti itu kan?
1: Tahu, jangan lupa sertakan.
2: Wink-wink gitu.
1: Ada berapa? Siapa tahu tuh jadi
3: ditutorin sama kita bisa.
2: Iya, mungkin tertarik ya. Kan kita mencari beras seperti mereka kan.
1: Iya dong. Karena kan kita kompeten. Juga manusia butuh makan kan. Ya,
2: makan beras kan. Ya,
1: that's point.
3: Kalau ya kompetennya mungkin kira-kira bisa kalian kawan-kawan berdua lah yang menilai kalau kami yang kompeten atau enggak dalam bahas kayak gini kan.
2: Tapi yang pasti kami sudah bisa membuktikan
3: dan
2: ada bukti fisiknya literally.
1: Literally.
3: Nah, jadi mungkin itu kawan-kawan berdua dan Mang Egi kayak plus and cons-nya dari ketiga tes ini. Karena tes ini adalah kayak finish line-nya dari English proficiency kita sih. Dari kita belajar English, kita tes English, kita belajar semua dari sekolah sampai otodidak juga. Ini finish line-nya lah istilahnya. Jadi kembali lagi kayak tadi kawan-kawan berdua mau pilih yang mana, itu kembali lagi mau yang murah pilih JIT.
2: Tapi ada risikonya juga.
3: Ada risikonya.
1: Ada plus minusnya. Ada
2: harga, ada kualitas.
3: Dan pastinya. Saran juga nih ya, saran karena udah kita berdua udah pernah ngikuti ini, coba kawan-kawan lebih sering ngebaca persyaratan, Bang, biasanya. Persyaratan dari perusahaan, institusi tersebut atau kayak program yang diikuti lah, apakah mereka bisa nerima JIT ataukah mereka cuma nerima kayak TOEFL doang, IELTS doang.
1: Bener.
3: Sebelum kalian ngambil tesnya, takutnya nih udah ngambil tes tapi nggak bisa kan coba
2: nggak relevan tiba-tiba
3: nggak relevan jadi kan sayang banget tuh uangnya
1: benar gitu. Tapi siapa tahu juga kamu yang kepo dengan diri kamu sendiri teman berdua jadi sebelum
2: kepo 21 juta ya Bang.
1: Iya, kepo positif ya tapi itu dia ya, kamu harus prepare dulu untuk bayaran ini dan itu, karena kan terkadang untuk orang yang aktif berbahasa Inggris kan dia kayak pengen tahu kompetensi, balik lagi ke kompetensi tadi ya kan.
2: Benar,
1: pengen sejauh mana, cuman ya itu dia tadi ya, harus ada yang dibayar, ada cost-nya gitu tapi ada gak sih setahu kalian orang yang kayak pengen, aku pengen tes-tes aja deh padahal gak ngikut apa-apa dia ya.
2: Banyak banget.
3: Ada, Bang.
1: Ada
3: banyak banget. Kayak itu uangnya mungkin berlebih dan juga saya juga punya teman kan, ini dia sebenarnya jauh, Bang. Dia asli dari Nias nih. Nias, tapi dia bela-belain datang ke Medan buat tes TOEFL. Dan dia juga ngumpulin uang ya. Buat tes TOEFL itu kan gak murah. Apalagi perjalanannya.
1: Benar.
3: Itu dari 1 tahun sebelum tes. Jadi memang itu mungkin kayak gimana ada kemauan, di situ ada jalan.
1: Di situ aja ada jalan ya. Dan bisa dibilang dia sih prepare banget
3: Prepare banget. Memang tesnya bang harus prepare banget, harus
1: gitu. Dan itu ngaruh ya bro,
2: sangat ngaruh banget bang.
1: Ngaruh ya. Jadi buat kamu semua nih teman Prodo, jangan sok si paling apa adanya ya, karena kan hasil juga menentukan usaha kamu gitu kan. Karena kalau pepatah lama mengatakan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, kan gitu kan.
2: Kelas bang.
1: Iya, nggak kelas sih sebenarnya, itu udah lama juga sih ya kan. Cuma aku mencoba mengupgrade ulang gitu ya di era
2: relevansi ulang ya.
3: Kayak di era yang sekarang ini kan yang dinilai juga hasilnya kan bang, karena nggak peduli tentang prosesmu sebelumnya. Ya,
2: penting hasil.
3: Hasil sekarang.
1: Iya, ujing gimana jing dulu jing?
2: Nanti trauma lagi bang, jadi closing kita.
3: Ya, ini kawan-kawan okay. juga.
2: Iya.
1: Alah, kok gitu. Ya, oke. Okay. Ya. Kalau teman-teman gimana nih, teman-teman yang ready di sini ya?
2: Mungkin teman-teman ingin masuk ke kamera.
3: Boleh, langsung ngasih pendapatnya juga
1: iya,
3: kan.
1: Kasih ini, sejauh ini. Yang kalian amati gitu ya. Kalian kayak mungkin punya bisa. Apa pemikiran apa gitu yang ingin disampaikan boleh, terkait boleh. Dengan topik kita di sore hari ini?
2: Ada yang ingin disampaikan mungkin?
1: Yes, kapan lagi ini kan?
3: Iya. Ini bisa dicabut?
1: Gak usah dicabut, kayak deketin aja deketin.
2: Ya. Mungkin Ryan pertama ingin ngomong, ingin disampaikan
1: sebulan yang lalu.
5: Halo,
1: juga
5: teman-teman Prodo, jadi kami orang yang di balik layar tadi. Nah mungkin dari kami, dari aku sendiri itu untuk teman-teman yang mau coba itu terutama harus di prepare dulu, dulu apa aja yang mau, apa aja yang perlu disiapkan.
1: Oh ini kesimpulan-kesimpulan dari kita. Tidak sia-sia Anda di sini ya. Lanjutkan.
5: Kemudian terkait TOEFL, IELTS, sama DT itu di, mungkin di pelajari dulu, di research dulu kira-kira ini targetnya mau kemana gitu, biar mungkin bisa jadi lebih efisien, efisien dari sisi waktu, efisien dari sisi cost, dan tidak sia-sia
1: dari segala sisi pokoknya.
5: Nah mungkin itu aja dari aku, tetap di research dan eksplorasi lagi.
1: Thank you Ryan. Next
2: Rian, beda dikit namanya ya.
1: Oh Ryan, Rian. Dan ciri-cirinya juga sama ya. Masya Allah.
6: The three glasses.
1: Luar biasa.
6: Three
1: glasses.
2: Oke. Silakan ngomong. Ya, apa?
6: Kalau aku sih simple ya. Yang paling murah aja.
1: Iya.
2: Realistis aja.
1: Iya.
6: Kita jadi orang realistis aja.
1: Iya. Sangat realistis sekali ya. Oke. Ya, next.
2: Ini orang CPNS ini. Kamu CPNS. Mau kerja di RRI?
1: Saya mau. Oke. Okay. Gimana?
7: Mungkin kalau dari saya kan, dulu pernah juga masuk TOEFL. Nilainya 580.
1: Wow.
7: Nah, maksud saya itu jika kalian semua mau masukkan apa TOEFL, ingat apa tujuannya. Nah, saya bilang gitu karena TOEFL saya walaupun gitu nganggur.
2: Nah ini ini contohnya bang, yang tes cuman gabut-gabut bang berarti.
1: Oke.
7: Mungkin kesimpulan saya itu ya, kalau mau dapat TOEFL, mau dapat IELTS, itu harus ada tujuan juga.
1: Iya. Yeah. Nah, jangan gabut-gabut. Yeah. Jadi bisa lebih terarah gitu ya bro.
2: Iya.
1: Oke. Dan masa aktifnya juga tetap lama dipakai ya kan?
2: Iya benar.
1: 2 tahun doang itu. Oke, thank you buat ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini ya di Outside the Box ya bersama kalian berlima udah hadir di sini. Semoga ada banyak juga pencerahan buat orang-orang di luar sana mungkin yang sama ini, yang sama ini kayak cuman apa ya? Aduh, ada nggak sih jenis yang lain gitu ya? Dan terjawab sore hari ini melalui siaran dengan topik sore hari ini bisa melahirkan apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang lain ya yang terkait dengan tema kita di sore hari ini. Thank you Harsha, Taruna, ada Ryan, Rian dan siapa tadi?
2: Wildan.
1: Oke, kita ketemu lain waktu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
9: Baru aja dengerin Outside

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Capeknya, benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya. Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga. Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku

0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
3: Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Ahmad.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kasurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffirha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffirha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian, salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal, pas lagi susah baru rajin tahajud, pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

95,5 Komedia Pro Dialog, semua teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Teman Pro 2 adalah menemani nih dari jam 7 malam sampai nanti ke jam 12 malam. Kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk musik love chat malam hari ini. Akan ada Zila on 7. Iya. So, untuk kalian semuanya tetap di Pro Dialog, semua teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin. Ini dia musik love chat langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini. Berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat ya. Spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan.
1: Siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya, Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Bro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jik jik tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silang Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu.

0: Semua selama betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Sila on Seven.
1: Yoi.
0: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih? Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
1: Betul.
0: Bacain aja ya.
1: Bacain aja ya.
0: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh, siapa itu?
1: Rame sekali.
0: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Sila on Seven itu artinya apa sih?
1: Nah, ini dia.
0: Sila on Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
0: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
1: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
0: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan on Seven.
0: Wih, Sila on Seven.
1: Betul.
0: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Tadi nanya.
1: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
3: Gitu. Sila Gang.
1: Sila Gang, betul.
0: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
1: Bukan.
0: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
1: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
0: YKC.
3: Yogyakarta City.
1: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
3: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
1: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam, si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitulah. SMP, terus SMA, Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Sila on Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, main band nggak ngajak aku kan. Gitu. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa, kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
0: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
0: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
1: Oh SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
0: Iya. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Cikustik.
0: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
0: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
1: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
0: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh, kompo.
1: Okay, wow. Ah
3: ya. Enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
1: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
0: Oh, iya.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah gitu, ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Oke,
3: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil. Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus
3: ada
4: fisiknya.
3: Laserdisc. Ya itulah.
0: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
0: Kita. Itu paling pertama.
3: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
0: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
0: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Ya, jelas sini.
0: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
1: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
1: Oke. Wow. Benar.
0: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
1: Benar.
0: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
1: Betul.
0: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh, yeah.
3: Laki-laki.
0: ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu. Bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu. Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
0: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
0: Iya.
1: Dipanggilnya Perha dong.
0: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen
1: kan. Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar. Iya. Oke.
0: Lanjut Dit.
1: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana
0: nih. Nah, ini. Okay.
1: Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
1: Oh, iya beneran.
0: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
1: kok ada juga nama orang ya.
0: Iya.
1: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih, kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral, atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan,
0: yeah,
1: viral. Nah, kalau si Lawn Seven gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
1: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita gak, kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu si Lawn Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
0: Okay.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Yeah. Betul.
3: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
1: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu si Lawn Seven yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
0: Luar biasa. Seru.
3: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya. Kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lawn Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
1: Betul.
4: Sedikit.
0: Oh, sedikit. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
1: Langsung nge-freeze.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lawn Seven untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani si Lawn Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawn Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawn Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan.
1: Yes.
3: Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
3: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
1: Yes.
3: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh, yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu ya. Itu menurut kita ya, ya maksudnya yang kita, pernah kita jalani, jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
0: sederhana
3: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
0: TikTok
3: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
0: Benar.
3: Kan, dan itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
0: Betul.
3: Kan.
0: Betul.
3: Itu dia. Itu aja. Gitu.
0: Luar biasa.
1: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
0: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
1: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
3: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
1: Ada terlalunya ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira. Oh,
1: iya, Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Ya. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya gengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar lagi.
0: Bapak-bapaknya
1: lagi pada pakai headset. Lupa.
3: Bapak-bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
0: Jangan, masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam, Mas
3: Adam. Pak Eros, Pak Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah,
2: gitu ya.
0: Nah,
3: itu aja Pak Duta.
2: Iya. Oke. 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini ya, baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: kenapa? Halo, saya Adi Sila geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Itali enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Ya. Enggak masuk.
2: Ya Itali masih libur makanya libur.
0: Cuti-cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener-bener.
1: Apa kalau Mas Mas
4: Mas Eros?
1: Saya Prancis.
0: Prancis
1: sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo-sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Oke. Okay. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
1: Wah, wow,
2: Belanda. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ini ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini jadi,
2: ya. Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener. Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari, Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
0: Waduh.
2: Doakan.
1: Doakan ya.
2: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke.
1: Okay. Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah,
0: ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
1: Waduh.
2: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum.
0: Kita, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Mari, gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
6: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu
6: gak
1: baik.
6: Ada dan itu lagu.
1: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana Ras? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
6: Gini sih. Ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
6: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
1: Hmm.
0: Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajer ya. Bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke gitu aja.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah itu dia.
2: Tadi gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on
1: 7. Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja
1: Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih? Kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
2: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya. Tapi bisa
2: apa man? Oh bisa.
1: Bisa.
2: Bro.
1: Hujan turun.
2: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya,
2: apa kerja?

0: dua ya.
1: Yoi.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap? Siap.
2: Yo.
0: Ini dia hujan.
2: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
3: Yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya.
3: Beda. Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus.
4: Apa lagi ya dari G?
1: Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Bisa sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Udah nih.
0: Oke. Okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

Apa kau juga trauma di BCA atau Predu ya di malam hari itu kalian semua. Di formasi 20 lebih 21 menit. Selamat malam semuanya. Tadi kita baru aja dengerin MLC. Ya, gestarnya tuh Sheila on 7. Ada gak sih di antara kalian nih generasi anak-anak sekarang yang kenal sama Sheila on 7? Lagunya benar-benar gak pandang usia sih ya, karena beberapa teman produser tadi ada yang bilang, wah kak ini lagu ini tuh dia tuh saat keluar lagu ini tuh SD, sekarang masih suka katanya gitu. Iya, dulu pertama kali Sheila on 7 ada kak Dera juga SD. Serius, coba deh ya kalian lihat. Mungkin Sheila on 7 keluarin album, beberapa generasi sekarang ada yang belum lahir ya, tapi lagunya masih enak banget didengerin dan bisa masuk di anak-anak sekarang, usia sekarang. Tapi yang lagi kalian dengerin sekarang juga asik banget lagunya BCL, Trauma. Semoga gak ada yang trauma deh Tom Pro 2 untuk apapun hari ini ya. Karena kalau udah trauma, konon katanya sembuh untuk dilupakan. Apa iya? Produlux Mawi, teman terbaik kamu dari menemani sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2.

95 Komedia Pro Dialog Semawe Teman Terbaik Komedi Skalip JW. Di balik pertanda, ada apa sih? Kalian tipe orang yang suka gak sih menerka-nerka teman Pro JW? Apakah kalau sudah menerka-nerka apa yang kalian terka tuh biasanya benar atau enggak sih? Atau mungkin cuma perasaan kalian aja? Biasanya gitu ya, kalau seseorang yang suka menerka-nerka, jangan-jangan gitu ya. Atau mungkin gitu ya. Terkadang hal-hal seperti ini sih teman Pro JW yang terkadang ini ada yang bilang sinyal ya, sinyal untuk kita terus waspada. Tapi ada juga yang bilang takutnya ini cuma perasaan kalian aja gitu kan. Takutnya enggak seperti itu. Kalau Dara sih tipe yang langsung nanya aja ya. Capek banget enggak sih teman Pro JW kita menerka-nerka. Ih, ya ampun. Mending langsung nanya aja kalau ada yang mengganjal di hati gitu ya. Langsung nanya aja, ini gini ya gitu kan. Kan lebih baik seperti itu ya, daripada menerka-nerka. Kita pikir orang itu gak baik, ternyata baik. Atau mungkin sebaliknya. Tapi cuma kalau to the point gitu ya, langsung nanya ke orangnya sih, kita harus siap-siap mental teman Pro JW ya. Harus ya berani bertanya, berarti juga harus berani menerima jawaban, apapun itu jawabannya. Tapi kalau tipe yang mau menerka-nerka aja, simpan di hati, biarlah aku gitu. Bakalan capek sih, tapi kalau kalian tahan ya udah. Semoga menerka-nerkanya kita ke orang selalu menerka-nerka yang baik, teman Pro JW. Berprasangka baik, ya kan? Ya kalau terkadang hati kita bilang nih kayaknya enggak deh. Ya tapi coba, oh mungkin gini gitu. Capek banget. Tapi semoga enggak pernah capek jadi orang yang baiklah teman Pro JW ya, walaupun terkadang kita udah baik, ya balasannya enggak baik. Ya, makanya jangan berharap orang kita dibalas baik sama orang yang ngebaikin kita. Mungkin nanti ada kebaikan lain dari orang yang lain lagi gitu. Atau kebaikannya langsung deh dari yang Maha Kuasa.

Jaga malam Tom Radio ya untuk kalian di malam hari ini. Jangan galau malam-malam. Kenapa sih kalau malam tuh identik dengan galau katanya? Malam-malam kok galau? Ya kalau galaunya pagi sibuk ya, sibuk mikirin aktivitas. Mungkin dikatakan galau itu malam ya karena memang saatnya udah santai di rumah, udah fase istirahat gitu kan. Sebagian dari kalian mungkin mikirinnya itu ya di malam hari, seperti mereview kembali kegiatan hari ini tuh ya di malam hari kan, sambil ngeplanningin kegiatan besoknya nih teman perdua. Tapi boleh gak sih galau malam hari? Emang gak capek seharian tuh beraktivitas, malamnya galau? Mungkin kata-katanya diganti kali ya, jangan galau. Lebih apa ya, lebih melihat kembali lah tadi itu apa, gimana gitu ya. Ada gak sih hari ini kalian bercanda tapi nyakitin hati orang lain? Atau mungkin sebagian dari kalian yang atasan, senior gitu ya, memberikan keputusan yang mungkin keputusannya menyakiti yang lain gitu teman peredua. Pokoknya malam-malam itu identik, ayo berpikir lagi gitu ya, besok harus diperbaikinya gimana lagi. Karena malam itu hening ya kan, banyak waktu untuk bisa memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan besok. Apalagi di antara kalian mungkin yang kerjaannya itu memang dikejar deadline terus nih. Banyak hal yang harus diselesaikan, yang harus dipikirkan. Jadi malamnya itu harus istirahat, jadi menggalau. Tapi semoga gak cuma kegalauan yang sedang menyelimuti kalian semua. Kita semua nih di malam hari teman perdua masih ada harapan, masih ada doa ya, dan masih ada hal-hal baik yang terus kita nantikan di esok hari.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Afgan, Tom Proy di US, sampai jumpa. Musim boleh berganti katanya, tapi kenangan tuh gak akan bisa dilupakan. Langsung mawinya hujan, Tom Proy di US deres banget deh. Ya gimana sama kalian yang masih ada di luar rumah? Wah, kejebak hujan. Apakah hujan ini bisa membuat kalian bahagia, menggerutu atau sedih nih teman Predia? Ada banyak kenangan tentang hujan. Yang pasti hujan ini adalah keberkahan, bahkan ada doanya ya, Allahumma sayyiban nafian. Semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua teman Predia, terlepas kalian apa yang kalian rasakan tentang hujan. Gak tahu deh. Kalau Dera sih paling suka musim hujan. Ya, tapi jangan sampai kebanjiran, teman-teman. Di Prodiolog Sumawi, teman terbaik kamu.

Darinya digital sama radio sedia aku sebelum hujan. Wow, kalau hujan tuh bisa gambarin segala hal ya. Udah pasti basah kuyup kalau di luar. Terus kalau dingin kayak gini pengennya yang anget-anget, kukusan mungkin. Ini ya Tom Brady ya. Ya memang hujan turun tuh memang ya banyak-banyak apa ya, gak usah berkata-kata lah ya. Setiap orang punya perasaannya masing-masing. Ada yang lelah karena kerjaan hari ini, ada yang lagi berjuang untuk keluarga tempura dua, ada yang menyimpan kecewa yang mungkin gak sempat diceritakan ke siapapun. Wah, dalam ya. Ya, kadang hidup tuh memang gak selalu berjalan sesuai harapan kita sih tempura dua. Bener gak? Ya, tapi ya hujan yang tetap jatuh tuh ya, hujan yang sekarang lagi jatuh dari langit ya kan, itu adalah bagian dari rezeki yang keberkahan yang harus kita syukuri apapun yang sedang kalian rasakan teman perdua ya. Kita juga tetap harus melangkah ya kan, meski ya mungkin keadaannya belum sepenuhnya baik-baik aja teman perdua. Jagung rebus yang lagi di jalan ya, tetap hati-hati di jalan, gunakan mantel hujan, gak usah ngerasa kuat banget lah tahu pernah dua. Ini mau terobos hujan aja, yang penting nyampe rumah. Jangan kalau memang hujannya deras banget nih kayak sekarang, ya udah berteduh aja dulu. Dan berteduh juga jangan di bawah pohon ya. Emang ada kadernya yang berteduh di bawah pohon? Pernah, Dara pernah lihat seseorang berhenti di bawah pohon gede gitu ya. Dia tuh berhenti untuk make mantel hujan, syukurnya gak ada petir toh, dua. Jadi tidak dianjurkan berteduh di bawah pohon. Ya cari bangunan di pinggiran toko gitu kan. Kali aja berhentinya di depan toko bakso. Kok toko bakso sih? Ya ruko-ruko bakso gitu kan, enak kali ya sambil nunggu hujan makan bakso. Formasi 9:50 malam hari ini untuk kalian semuanya. Yang lagi di jalan, semoga nyampe rumah dengan selamat. Tetap perhatikan keselamatan teman-teman dua. Ya kalau hujan kayak gini semuanya pengen buru-buru, pengen cepat-cepat gitu kan. Takut kebasahan, takut telat nyampe rumah, ada keluarga yang nunggu. Jadi makanya tetap harus perhatikan kembali laju kendaraan kalian. Yang naik mobil juga sabar ya, karena genangan air di mana-mana, entar kecipratan teman-teman yang naik kendaraan roda 2. Yang roda 2 juga sabar, jangan nyalip-nyalip. Nanti dikleksan sama yang roda 4 dibilang roda 4 sombong. Gitu enggak sih konsepnya? Enggak gitu ya. Jadi harus saling menjaga satu sama lain aja deh teman-teman roda 2. Hampir jam 10 malam untuk hari ini, enak banget untuk langsung Boba cantik ya istirahat malam hari ini. Tapi Dera terus menemani kalian sampai nanti di jam 12 malam di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,2 Prodiolog, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 22 lebih 50 menit teman Prodiolog. Selamat menikmati jam istirahat untuk kalian semua yang memilih untuk udah deh kayaknya memang harus tidur istirahat ya. Semoga hari yang kita nantikan besok di teman Prodiolog hari yang baik, hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan. Hari Jumat besok ya, insyaallah banyak keberkahan dan kebaikan semuanya. Dan besok juga menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini ada salah, bisa memaafkan. Dan kalau kalian atau kita hari ini yang salah, coba deh untuk meminta maaf.

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

sampaikan untuk teman-teman semuanya, teman Pro 2 bareng aku Agam Faiz dan pagi hari ini ya, masih terus dengan lagu-lagu religi aku putarkan untuk kalian semuanya. Sekali lagi juga ada informasi untuk menambah komposisi informasi kalian, aku sudah siapkan informasi Pro 2 ya. Datang terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Disebut planet air. Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.

Oke, teman Pro 2, aku sampaikan informasi untuk kalian semua di pagi hari ini. Kita awali dengan informasi olahraga. Semalam pembukaan Piala Dunia 2026 sudah berlangsung di Meksiko. Dan pertandingan pembukanya adalah antara Meksiko dan Afrika Selatan. Ya, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan ya, sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton sampai wasit Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus digencarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan El Tri melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Ryan William tampil cukup baik pada awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quenos sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol kedua diciptakan oleh Raul Jimenez ya di menit 66. Ya, ia sukses menaklukkan Ron William melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quenos dan Raul Jimenez memastikan El Tri meraih 3 poin perdana. Itu dia info Pro 2 untuk pagi hari ini. Pertandingan antara Meksiko, Afrika, dan Afrika Selatan menjadi pertandingan pembuka Piala Dunia tahun 2026. Baik, demikian info Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan kita simak info Pro 2 nanti di pukul 10. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah, kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Bin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.